0: Loron diak ovintes, hamutu kohauer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enze oruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutu.
1: Objektif husi hakia kayuang ide ne kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi prepara airing prepara ninia cobertura depois di dane prepara canteiro depois de prepara canteiro ita construi kahari ka construi mahonida ita prepara fatin atau bele kari fini depois de prepara fatin ita comece buka fini tuir necessidade itania tuir itani necessidade atau bele prepara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasang batos nian maka biberu sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahulu iha biberus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha turat atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kooperasi sang agrikultura Portugese iha Timor Leste, di liu iha munisipi.

taka imnya matang, ho di akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

0: Dalam sira. Tapi ini bah sira sih teklaro nama kata. Lene atau defini mak sira elit ini. Lene sahanesan sabah gorra ida ba ukuna in sira nebe halo politika tuir sirne hakara ge halo politika arbir ge la ba zeya ba sosirare ban nesi sirare sosirare nia ida ne vantazin ba hala ili ba eri te sira mbe ninia ne vitima sira ba se enfrenta ma liliu ma povo ele ba sira sosirare civil sira kurelizan sira estudante akademik sira sira se hasur desvantazin botira tamba leine se suku sirna ibu itaka sirna matan atau sirna nono na fatin atau sirna labele hare problema sosial sirna be akontese iha estaru de reto demokratiko.
1: Alendene komunidade bairu pite Francisco Cardoso salienta leine implementa atau protege bot ni direito atau ema la protestu sira
2: leine halai be ditadura ditadura antaune itene demokrasi ne bele lakonde tambe dene maka buatne leine halu pa ema bot lakoya ema tu kritik sira atau kuliah tu sira ne atau protege ema bot mesi tebo itaki ne abang berlo nanti itene demokrasi ne laihona tehasa hetan ona be ditadura tambe dene maka hanasan lolohne leine labele implementa.
1: Ouvintes, Tobanedei, reportagem e investigação Balorong Ohing, cujo estúdio central Kampung Alor Dili, Howard Sianabelo, lor equipa nebe serviço, Hato Brigaduain e Adeus.

Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, paling belum terinci ya programa. Ina ngamang nih mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimen tuh. Kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tuh. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Eh di saung nih lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimen tuh hatene nomat teneknya. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai. Uji ke pura kida hot titulu hari damai.

taka imnya matang, ho di akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Plakan biaya.
1: FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

Kaka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Maybe ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Muito ansa blansata mai hanne. Nem mambe nem lelwe bara ansa kalande ami heta rua katun hansane. Pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu. Mas agora la dumida. Muito bilam satu mai habe 2010 hansane ne lelenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun hansane. Lelu bara ni her 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus lahetan ona uruk ne barak nyan sakala ni sai ne rua tuluan sana ni agora 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora la kalestraga hutuna ne sana ne ansa kita bagus lahetan ona fatin de itu sita lahetan ona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho naang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balung oho tamun, balu haloba tukir, sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daang, daapahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fang ija di hande ika iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vinte seradu rakam bia sirahoto informasaun ne mak tah kaitan iha soru malu balorung ohing iha Notícia Nacionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne bia serbisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha, episode da NEM, a misiluri itabotira, se hatene liutam, benefício russi raimara no tasilaran. Equipa técnico russi conservativa internacional, CI, durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli russi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diego, obrigado, Barak, babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI uluk tempo city spinnya ane sangohen civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city sp niang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hari liwa konservasaun terestrinya hareba itania protesaun ba itania rekursu remaranian i parte ba marinan yang hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten nang dua community base fil asisten nang tolu inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hari liwa gestaun marinan yang i hari liwa gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satutan objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itarona hamotu informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita ni rekusu in sira lau si ata silaran dit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru sewangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela de se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referência nebe i haleno nebe mai raitulung i hatasi ibon katak ne lenuk original hu si fatin refere tamba i halenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência valo nebe maka ita hetang hu si ciencia sira katak sirane wanghir sira tu mai rai tolong faline 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun usitinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entau se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninukon ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komedade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ame iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene.
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tur date be ne ne ne sira ne be futilenuk no one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni mata kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Uhing iha notisia nasionais, Husi Estudio Sentral Radio Rakambia Kampung Alor Dili, Hau Fernanda Muniz Sarozo, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa ida ni, Aksumikang Husi Itabot Sirnia Futar Tilung i Adeus.

Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum terinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu. Tusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ovintes, hamutuko hauer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objetivo si hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bela kuda tuang kusi restu nebe kuda bahau ni tos hau bela fang voluntariamente ba seret naka persis atau kuda bela fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau hosi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida hosi prepara airing preparaninnya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro ita construi kahari ka construi mahonida ita prepara fatin atau bele kari fini depois de prepara fatin ita começa buka fini tuir necessidade itania tuir itani necessidade atau bele prepara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang itu ne. Iya, antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugez iha Timor Leste, di liu iha munisipio alio, Quinta Portugal alio. Então, hoje né, maka hau kria inisiativa rasik, oensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Nacional do Trabalhador, ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, estou tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu descanso, e estou agora. Então, ba, aí, o Rússio é importante, teve ba, Itaema, então, depois de eu descanso, eu sei Quinta Portugal, e eu cria a Hanoi Rásica, a Tubela Halo, tu sai da maca, eu retanho experiência, com conhecimento, sai da maca, eu aprendi o Sidney Bamai, e eu coco Halo Rásica. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. É mane ve mai husunia no haune necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebaen bolu gravin itu, pimenta itu no ai mahone itu, inclui mo sai funa itu, ia mo buah naga. Kaita bela dehang ia mo sai fuan sira hanesan kita sina, ia mo pimenta hau hakia kine. Katak bela fa ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan ai fuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang maka hakia kine sabraka leve hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viveiros tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi ni akar futi diretamente, oke futi diretamente. Nebe sidauk iha mercado ilan nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viveiros tamba, ida nebe obstáculo. Kata ke emalai masosa ne ita suruh desafio ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos na sir hoto karikasoru mos tos na balu ne behakia kayuang i bele kriamos plano ruma Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bela hetang hutu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha Fatin Hanesang, Veto Agricultura husi munisipio Aileu, Seloi Krai, Ilari de Aruzu Hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan bon muting. Sekari cauliflower, Borkuli, China serne hang fulan tulu hobalo. Rasik. Oh, hang serne ditsa. Azuda to hang sa iskola tam serbati iskola mesak. Luriba merkado, ho titu bak mana kredit. Sira makmai. Sekarang sira futi hang sa moro hang sa banjir. Entang sira futi hang sa 25 kilo dit. Entang niris tu serne tertinggi luriba merkado.
0: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba merkado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinanda no maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues hansa merkadoan helak bonemos sira hola hela neve dia klu afore tona ba watu lur fal ba hadile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mosi hane ya hela neve wat sultan kereta karung neve tinanda malaba. Ular mungkin struggle. Ular ne kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ne abdian ular meta ne tinang kotuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha. Hafu enta aku kau la ne be uha saya bel tahu leh masa. Ne be kolega o anuhin mai ne be abdian o mai be hara leh hune be kan terdirus ne. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be ni bel hansa ne. Ne be hune kolega ne mesti ane. Hune kan terdirus hansa ne hoto mes ular hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karum moro tahan ne. Entah ni onian dan ni yang sa ular be, itaran sa kita tahu kali. Ah, barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be, ni yang sa masih selabar dahin be, ni hodik kair ba. Abe, haunian lah eh, haudan haunian ni fon mak agor tinan dan ni yang sa fal ne, tinan ni lah iha. Hawa karan hanu kam terus ni, hawa karan kuda ba labelu mate. Ah, ni tinggi moris completo, ni be yang sa tu mai holamos, ita baku ba ni mesti yang mana holamos ni tinggi manan. Agor kam terus makan sa mate tiya ida ruga kara. Eh, mate kam terus ni mate barak sa. Solve. Hamu sanu ingkona le dan agor ada tu hal hanu sa para waktu regular ne. To sirne hautane kandu hetan hansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hotu anta hau nervuz honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklakona a selai fai hala dorok ti hama saida lor fal ne ben rega fal ba moro ne par de nyatu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal tan sansan saruka ne bel haten de natu haluan oin sam nyatu lak.
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, Senhor Ego Lemos, fo solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirkuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loron sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Haure caso para que acontece. Ular han modo sira. Ida causa ida tamba condição rai. Quando rai laguras mata ida halo modo sira meta kuda ne la soda laguras. Segundo, fini. Fini dharma, fini nivema kita hola, fini nivema ka rala barak, agora dharma kita hola fini sira jiru mo barak. E fini barak nivema sira liu, barak makala bela data ko itinia ambientika, patin lokal. Di sini barat mus lori moras susi radio rumah. Dan dalam ada antisita tu resolve problem itu yang hari kausa problem bazu kursi situ sana rasa kausa tu pesiat akan. Nampak ida perlu

0: sudah ame baru dituir be. Aku ratus sosok pelte atau be mai hadiah pelam ne be dan.
1: O vintage, nemak informasaun balorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Siena Belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

0: senti.
1: Oke, diak Maluku Vintis, dan ini maka mujika furak nebe. Usi belum seles, operasi ona Maluku Vintis, ita bah aku ita nyawa programa iya lorong furak kira ne. Oke, Maluku Vintis, ita tama bah pergunta. Belum jasting, ita bot muna juventuri ida, tu ita bot nya hatene papel juventuri ne saida.
2: Papel juventuri bahau imprimiru hakarak introduce papel kakna.

Lau liu dalam teri ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sanulu resing walu to tinan tun. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois de descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu neve kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosi prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro kita construi ke hari ke construi mahonida kita prepara fatin atau bele kari fini depois de prepara fatin kita kumesa buka fini tuir necessidade itania necessidade atau bele prepara kata kita halotos signifika kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makita plano atau kuda, por exemplo, hanya sang ai fuang, ai floresta, ka spesies saya luk nebe ita prepara plano atau kuda bagi tenetos, ita tengki hakiak dahuluk iha bivirus ka Fatimah udane. Iya, antis dia dane, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha Timor Leste, diliu iha municipio alio, Quinta Portugal alio. Então, hoje da nem maka hau cria iniciativa rasik, o ensama ka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau nia necessidade e hau ni tos rasi,

0: kuangsane tau tia modo musam ba halte kanta de ru tu bukare metan itala bele tau remetan de be se pupu kurian la la dia pupu karate bibite ho remetan malue tu si bulara na ma am raut mesrne ni mo modo ne buras usa ba fan balu usi merkar me boron to hene ne sa kanta de ru de ta 25 meter berarti tafaan $25 na sermaiser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasaun mai ta kompanya hamutu
2: Masa kuda modo de fuen da 2019 ya mustarda kanko baria ajila ami hetan apoio husi NGO CWSC Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliw, serna serma po. Halo kabubu, langsung nami bibit, kami kuda de. Tuer trenamento, nani ami halo husi ay tahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa ay tahan aibe malaria, ay tahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha serbisu itu ah. Sekariklah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung handet
2: ami usabahan uje ba faandet am la halu ngana ndam lori ba faandet amu tu lori faandet kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba seves ma seves agora hamri ko na di hanga tu mai jura ami bar hudi tu irbe agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.

Lau liu dalam terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Kita harewa isa, ima zina, ema gia idan ebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idan ebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baitan.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di sawi lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomatene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sing ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito há 91 mais, né? Nem mambe, nem lelume bara. Ansa kalanda ami heta rua katun hasane. Pois ami 43 mai halomodo konsumu atu. Mas agora la dumida. Muito bilam 1 mai habe 2010 hasane ne lelu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanda ami heta rua katun hasane. Lelu bara ni her 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus lahetan ona urut ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta agora la kal estraga hutu ona men sana ne ansa kita bagus lahetan ona fatin de itu sita lahetan ona.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolo, honan lenu, mas itarona hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ne tamun de balu oho tamun a balu haloba tukir sira haloba mes hanne wastu dulu balu ne tolu ne sira futiba daan da apa balu sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ikan iha sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam bia sirahotu, informasaun nema kahkaitanya hasuru malu, balorung uhing iha notisia nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamotuk falo hau Fernanda Muniz Arozo i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimba grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita sirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado para kupa bibang hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinian ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang nia continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliwa konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sanghau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 include ho amne gestor rasik amne servisu maka areliwa gestaun marinanian I areliwa gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu rasik Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira nehotu Hareliu konaba sosialisasaun konaba protesaun lenuk ni. Kuniang objektif husi sosialisasaun idane poinsa para ita convince, ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira. Lalu si atas silaran deit mai bemos iha parte terestri niang. Tamba hanesang ita hatene katak. Sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomi nebe maka ita bele uza iha tempu naru sewenghira itala konserva bot sirane hotu entaun abon bairua itane oan beua siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husifating refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informação claro.
1: Tuir ciência cientista sira nebe maka referensia balu nebe mak ita hetang kusisensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun kusitinang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanes mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela tete tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating ne be maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tambah kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track to ir entaung se lenuk ne be maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies ne be diferente ida husi lenuk kitra kikip ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamento halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasang liutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk ne be maka itane leirasik mos proteje ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konobalenu kira, makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makha foi kolehau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze nia tulun sirane para mala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupu konservasau namo suma itanya staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisa nasionais, usi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.